Enamba yaite ya studio kwa manzengi wa sumeni huo msumule kugitikeza hawa kuenda kutera hambeho 0 musanju munana 0 0 musanju munana 0 kinana 0 ina mukaga ina 0 musanju munana 0 munana 0 0 ina mukaga ina. Tira legi enamba tuja kutunga very good sawa sawa kari uwe saro linka gamba loo.

kare niwogo mwana wa hano bunyoro hano bamweta Solombas weba la kasongo akarungia ako zina karungia ako kandi karungia ako tukialeta muno tukialeta nguija nguleta topapa magambe gemba juzona ngena kuzikuwa tao mbo ine hano omuntu natira kafoni hiya baitu ngenda kuija ni singa message za wa TikTok zirozere zero nyingi abanya kusindikira ngenda kuija maisa nsome mbagambire mwebale kubante kaliza nogonza ekioma kali leka ngole monti hanyuma ngaruki mbahereze nebirala binji nyo nkomawo katika tugende mu nyimba ezo Luganda. Aro wala simu anu kande simu ngeze changina mbele kuiza nungi kuatira. Tata.